0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Teman Pro 2 Dieng Culture Festival atau DCF 2026 akan kembali digelar nih di tanggal 28 dan 30 Agustus 2026. Nah, festival ini Teman Pro 2 akan berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. DCF merupakan festival budaya ya yang diinisiasi oleh masyarakat dataran tinggi Dieng, di mana kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik dan juga tradisi khas Teman Pro 2. Nah, penyelenggaraan sendiri Teman Pro 2 menyiapkan sejumlah inovasi di pelaksanaan final tahun ini. Salah satunya adalah memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Dalam keterangannya, Ketua Pelaksana DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan kalau festival ini menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Nah, kolaborasi ini Teman Pro 2 melibatkan petani kopi, seniman, pelaku budaya dan juga komunitas musik jazz.

berlangsung seluruh rangkaian diharapkan memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi peserta. Jadi mungkin buat kamu teman 22 yang di Agustus nanti sudah berencana mau cuti ya, atau mungkin mau pergi liburan teman 22, mungkin festival Dieng Culture ini teman 22 bisa menjadi salah satu persinggahan kamu ya untuk menghabiskan cuti kamu di tahun ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah jam 9.56 waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget ya buat kalian yang sudah stay tune, sudah dengerin Pro 2 Nabire ya, teman Suci di segmen Spada dari buka siaran sampai hampir di jam 10 ini, teman Pro 2. Sesaat lagi Suci akan putarkan Indonesia Raya tepat pukul 10, dan nantinya setelah itu kamu akan ditemani dengan Kakak Lesdi, teman Pro 2, di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Selamat Senin dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman.

RRI Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Lesti masih menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur akan dilanjutkan lagi dengan Pro 2 Hitlist segmen kedua sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, bakal SD menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan. Dan nantinya buat kamu yang mau bergabung untuk Pro 2 Hitlist, boleh banget ya 0984210013. Dan mau salam-salam juga boleh banget teman-teman Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Oke, dari Jawa Merdeka nomor 7 Biru Papua Tengah, teman-teman Prodi ya, di studio pukul 10.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani dengan Prodi Hirlis. Kali ini Lis nih mau ajak teman-teman Prodi kita dengerin lagu dari Chen Zi dengan judul LDR. Ini lagu ini bagus banget buat teman-teman Prodi ya. Dan setelah itu ya, nanti bakal Lis diajak teman-teman Prodi kita dengerin lagu Bernadia Rabun Jauh. Nah, setelah Bernadia Rabun Jauh akan ditemui dengan Adrian Khalif ya, 2001 kali. Lagu ini keren banget. Lagu kesukaan Lesti banget loh teman-teman Prodi ya. Sekalipun kita bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita atau dengan pacar kita ya. Tapi kalau ketika udah ketemu marahnya jadi hilang gitu ya. Oke, langsung aja Les dihadirkan lagu-lagu yang udah ada di list kami. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, sebelum menemukan satu bagi harus teman terbaikmu. Itu dia lagu dari The Massive, Di Bawah Langit, yang sama teman-teman Pro 2. Dan masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist, ditemani juga dengan cuaca yang begitu cerah banget di siang hari ini. Baiklah, saya puterin lagu dari Farel Hilal, Keliling ya. Udah disiapkan di list kami. Next ada lagunya dari Semisimo Rangkir, Berikan Yang Terbaik ya. Setelah itu nanti bakal SD aja teman-teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Yura, Make Believe Untuk Kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu, Roma 2 di studio pukul 11.55 waktu Indonesia Timur. Gak terasa banget, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hilis. Dan selanjutnya nanti bakal SD menemani teman-teman Pro 2 dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Afro FM.
1: Afro FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Produ FM.

Akhirnya lagi perawadian yang biru teman terbaik kamu di studio teman-teman perawadian pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Nah kali ini kita akan bahas tentang UMKM teman-teman perawadian. Ternyata pemerintah ini terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan selain itu juga sebanyak 350 pelaku UMKM menerima akad kredit usaha rakyat secara massal dalam festival kemudahan dan juga pastinya pelindungan usaha mikro. Nah teman-teman Pro 2, penyaluran KUR dilakukan melalui 7 lembaga penyalur yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, Bank Jakarta, dan PT Pegadaian. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pasar. Nah selain itu juga teman-teman Pro 2, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pemerintah terus membangun ekosistem yang memudahkan pelaku usaha memperoleh berbagai layanan termasuk pembiayaan legalitas ya hingga pendampingan usaha. Dan selain itu penyaluran KUR ini festival juga menghadirkan berbagai layanan perpadu bagi pelaku usaha. Jadi pastinya sebanyak 10 UMKM menerima fasilitas berupa nomor induk berusaha, sertifikat halal. Nah kemudian sertifikat merek, sertifikat SNI Bina UMKM, sertifikat perseroan perorangan, sertifikat SPP dan SLHS, izin edar BPOM serta modal pengembangan usaha hingga kepesertaan BPJTS ketenagakerjaan teman-teman Pro 2. Nah, festival kemudahan dan pelindungan usaha mikro ini merupakan penutup rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2006. Kegiatan ini menghadirkan sedikitnya 39 stand layanan dari kementerian, lembaga perbankan dan juga mitra strategis.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau

0: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, Tonton Obradio masih menemani kamu semuanya dengan santai siang bareng Lesti. Dan tahu gak sih, ini saya mau share buat teman-teman Pro 2 terkait dengan film Lestri, teman-teman Pro 2. Ini terinspirasi banget dari kisah nyata. Nah, jadi Lestri ini merupakan kembang desa yang menikah dengan Turenggo ya, atau Gary Iskak, Darman atau Yama Carlos, dan Admi Muda menyebarkan fitnah yang menghancurkan kehidupan Lestri nih. Nah, cerita ini berpusat pada Admi, yaitu Audi Bella, yang diteror arwah misterius. Nah, arwah tersebut itu adalah Lestri atau Hana Saraswati yang menuntut balas atas masa lalu kelamu. Apalagi ini kalau tentang masa lalu ini bahaya juga nih. Oke, terinspirasi kisah nyata dan legenda urban dari Pati, Jawa Tengah, Lestri, arwah kembang desa ini dijadwalkan akan tayang di bioskop ya, teman-teman Pro 2 Bioskop Indonesia mulai 16 Juli 2026. Nah, cerita ini berpusat pada Admi yang diperankan Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Nah, bahkan juga arwah itu menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Udah 30 tahun nih, teman-teman Pro 2. Rumor itu menghancurkan kehidupan Lestri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak itu, arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar. Nah, selain itu, teman-teman Pro 2, film ini juga dibintangi Joy Rika, Debbie Sahertian, Ingrid Wijanarko, Red Meta, dan Rizal Gibran. Pak Yusuf turut bergabung dengan jajaran pemeran pendukung lainnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Papua Tengah. Kita masih dengan Santai Siang bareng Lesti, teman-teman Produa. Nah, ini ada sinopsis film baru juga yang mau Lesti share buat kamu. Dengan topiknya itu, bukan topik sih, tapi judul filmnya itu Sendi Merayu Tuhan ya. Nah, Wahana Kreator menghadirkan film drama Sendi Merayu Tuhan ya. Dan adaptasi buku bestseller ini karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar ya. Nah, bahkan teman-teman Produa, kematian sang ibu ini membawa penyesalan mendalam dan mengubah cara pandang hikmah terhadap kehidupan. Film mengangkat tema hubungan anak dan orang tua, persahabatan, cinta, kehilangan, serta proses menuju kedewasaan. Dan selain itu, hikmah ini berusaha menemukan kembali makna hidup, kedekatan dengan Tuhan, dan jati dirinya loh, teman-teman Produa. Ini sedih banget juga nih teman-teman Produa filmnya. Dan film ini juga dibintangi Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, dan Habib Hussein. Dan kehadiran mereka ini memperkuat perjalanan emosional teman-teman Produa yang dialami hikmah. Dan kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi ya. Filmnya ini juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: kali hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
3: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Angin 90,1 MHz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodo dengan santai siang ya. Ini lagi 9 menit lagi teman-teman Prodo, kita akan mengakhiri santai siang sesi pertama. Nah, ini Lesti mau share satu informasi terakhir di santai siang sesi pertama, bahwa ternyata menghemat penggunaan listrik di rumah itu tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran bulanan, tetapi juga mendukung upaya penghematan energi. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten itu dapat banget teman-teman Prodo memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi listrik tanpa mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas. Ya, salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, misalnya televisi, komputer, pemanas nasi, hingga pengisi daya telepon genggam yang tetap terhubung. Nah, kelistrik meski tidak digunakan tetap mengonsumsi daya atau dikenal sebagai standby power, teman-teman Prodo.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. We

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Biri Papua Tengah, Toto Prodo, saya Lesti pamit. Nantinya kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan ya. Dan untuk santai sesi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, Martin, sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Halo, selamat siang teman kreatif ya. Teman terbaik kamu Pro 2 FM Nabire. Yuhu. Martin kembali lagi ribut-ribut di sore hari ini, guys. Ya, gimana kabar untuk Anda? Kita ketemu lagi, guys. Ketemu lagi di awal bulan yang baru dengan sesuatu semangat dan harapan yang baru ya. Secara baru tanggal 6 Juli ya. Oke, happy birthday aja buat teman-teman yang sedang merayakan hari jadinya di hari ini. Ya, sehat selalu, panjang umur ya. Kiranya kebahagiaan keluarga kita semua selalu bahagia ya, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, masih di santai siang ya, di sesi yang kedua bersama saya di sini Martin ya. Tapi sayang ya guys ya. Mana supporternya Inggris ya? Gimana? Aman sayang? Aman ya. Inggris tadi 3-2. Sebenarnya sih menit-menit terakhir Meksiko bisa ya, tapi ya itulah teman-teman, kadang itu kalau menit-menit terakhir itu semua pada mentalnya goyang semua ya teman-teman ya. Nah, sehingga tuan rumah harus menyimpan barang-barangnya dulu untuk pulang ya, pulang ke rumah masing-masing ya, sehingga ya sayang dan seribu kali sayang ya, Inggris harus menang ya atas kekalahannya Meksiko ya. Nah, sementara Brazil, aduh saya saya nggak bisa bicara apa-apa ya, gitu sudah ya, itu yang Martin bilang teman-teman ya. Kalian masih ingat kan yang saya bilang, tidak akan ada namanya klub besar yang pegang piala dunia. Itu aja bahasa saya. Ya, karena apa teman-teman? Kadang orang berpikir gini teman-teman, ah bintang 2 pegang, ah bintang 3 pegang, ah bintang 4 pegang, bintang 5 pegang. Guys, kita bukan bicara bintangnya guys, kita bicara masalah pola permainannya, statistiknya, ya kan? Ya kalau kita mau bicara tadi antara Norwegia ya, tadi pagi Norwegia dengan Brasil sama-sama mainnya bagus ya kan, tapi sayangnya itu karena terpancing emosi ya kan. Coba kalau tadi agak sedikit emosinya dikontrol sedikit ya, terus penguasaan bola agak sedikit bagus, saya yakin mungkin bisa lah ya kan, bisa adu penalti kan gitu ya. Tapi ya sayang seribu sayang ya, takdir berkata lain ya kan, seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya bilang teman-teman, kadang apa ya, saya kita itu nggak habis kepikir gitu ya, kok klub besar bisa kalah dengan klub yang baru masuk gitu ya kan, klub yang gak punya bintang sama sekali gitu kan. Kok bisa kalah gitu kan. Itu yang saya bilang teman-teman, sama hal dengan Jerman kemarin ya, Belanda kemarin kan gitu ya kan. Jadi itu yang saya bilang, sekarang itu kita gak bisa anggap remeh lawan coy ya kan. Kita mau sehebat apapun, pemain bintang pun itu nggak jadi pengaruh, ya kan? Yang jadi pengaruhnya intinya itu adalah statistik kita dan juga wasit yang ada di lapangan, gitu ya kan? Nah, jadi kalau wasitnya jujur dan lain sebagainya, ya mungkin pertandingan itu akan jalan baik-baik saja. Tapi kalau nggak jujur, ya otomatis namanya berat-beratan itu pasti akan ada gitu kan. Alasan-alasan itu pasti akan terjadi kan gitu ya kan. Jadi tadi saya bilang teman-teman ya, kemarin-kemarin kan saya udah bilang santai, jangan sombong dan jangan anggap remeh lawan kan. Ujung-ujungnya kan Brasil kalah ya kan. Kasihan kan, kasihan sekali teman-teman. Karena memang ya apa ya, saya udah kasih tahu juga ya kan, saya bilang sama teman-teman saya juga, ya saya pilih Jerman itu ya bukan karena Jerman bintang 4, enggak, tapi dia punya cara, sistem pola permainan dia itu bagus ya kan, dan dia punya visi misi itu keren banget, kalah menang itu udah hal biasa ya kan, sebuah pertandingan yang harus dipertaruhkan dengan sepenuh tenaga, emosional dan lain sebagainya itu harus bisa di apa saya dikontrol kan gitu kan. Jadi tadi saya bilang ya, jangankan Jerman, Brasil aja pulang. Ya kan? Yang sudah bintang 5 ya kan. Bisa tersingkir di 16 besar kan. Ada yang bilang, "Ah, Kak, yang penting udah masuk 16 besar, dia udah keluar 16 besar ya kan. Nah, setidaknya udah selangkah gitu." Bukan masalah selangkahnya, kita bicara pulang enggak? Itu aja. Pulang enggak? Pulang kan? Ya udah pulang aja gitu kan. Intinya itu aja, pulang gitu ya. Bukan masalah dia udah naik level atau belum naik level, intinya dia pulang gitu kan. Jadi itu yang saya bilang teman-teman, jangan anggap remeh coy, ya kan. Malah ini besok ini seru lagi, ya kan. Kenapa saya bilang seru lagi? Spanyol dengan Portugal coy, ya kan. Kedua klub yang ya kalau saya anggap mainnya bagus, santai, slow, tapi tepat pada sasaran, ya kan. Spanyol Portugal ini, ya. Kalau saya feeling teman-teman, ya, ini saya feeling nih teman-teman, Spanyol bisa dominan, ya, sebentar bisa menang, ya kan. Tapi kalau enggak, ya, gimana ya? Kalau saya mau bilang, minta maaf ya, para sponsor Spanyol nih, ya. Kalau Anda nggak draw, Anda kosong, itu aja. Ini jujur nih, ya kan? Ya, karena memang ya sulit teman-teman, sulit banget kita mau tebak lawan punya cara permainan seperti apapun tuh sulit teman-teman, ya kan? Itu yang saya bilang. Kejutan-kejutan yang spesial itu akan terjadi di lapangan hijau, coy, ya kan? Nah, istri saya memang juga tadi malam sempat bilang saya juga gitu, apa Norwegia kan itu lawannya kecil-kecil gitu kan, nah cuma Alan doang, ya. Nah, saya bilang sama istri saya, bukan Alan doang, ada tuh pemainnya yang lincah sekali, bisa putar orang gitu kan. Nah, benar kan terjadi di lapangan hijau kan? Nah, jadi yang saya bilang ya, kita sama-sama pulang coy. Orang kan kebanyakan pilih-pilih klub itu karena apa? Pemainnya legendaris ya kan, nah, pemainnya bagus-bagus kan. Kalau di Brazil kan ada Neymar ya kan, terus ada Gabriel ya kan, terus ada Rafinha ya kan. Pokoknya banyak lah pemain-pemain bagus di Brazil ya. Terus ditambah dengan bintang-bintangnya, ya kan. Beda hal kalau Jerman kan, Jerman palingnya Musiala, Muller, terus Fritz, ya kan. Dan lain sebagainya. Mungkin mereka nggak terlalu terkenal ya. Tapi ya itu permainan dia itu cantik dan bagus, kayak gitu. Masalah untuk mengontrol emosi, ya Jerman bisa mengatasi itu, gitu kan. Tapi ya itu sudah ya teman-teman ya, kita semua pulang sama-sama ya. Intinya itu teman-teman, yang saya takuti nih teman-teman ya, yang saya takuti nih teman-teman ya, jangan sampai ya Argentina ketemu klub yang apa, klub neraka ya, tahu kan klub neraka, Norwegia kembali lagi ya, hati-hati teman-teman ya, bisa jadi ya kan, atau enggak Inggris ketemu Norwegia, ini teman-teman hati-hati ya, karena ya selama ini kan Argentina lawannya enteng-enteng mudah ya. Kalau satu kali dia dapat yang keras, saya cuma feeling hati-hati kawan. Itu aja teman-teman ya kan, bisa saja ya, pokoknya antara Norwegia atau Maroko, itu aja ya, jangan sampai ketemu angker-angker ya. Kemarin Argentina udah ketemu Maroko ya, minta maaf ya. Hati-hati aja, jangan ketemu Norwegia, itu aja ya. Norwegia atau tidak Spanyol ya, mudah-mudahan ya kan. Tapi kayaknya Prancis inginkan ketemu Argentina nih. Karena kalau kita lihat dari Mbappe nih, Mbappe kayaknya pengen ketemu Messi nih ya kan. Kayaknya ada something gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jadi selamat buat teman-teman yang udah lulus ya kan, udah masuk ke 8 besar ya, buat Inggris, buat Norwegia ya. Ada teman saya ya, teman saya juga tadi pagi dia udah nelpon gitu, bro pegang siapa? Ya kalau saya kan kemarin udah bilang saya pegang Norwegia gitu kan. Karena ya itu yang saya bilang teman-teman, saya pegang Norwegia itu saya punya alasan ada. Kenapa? Wah, permainannya itu bagus banget ya kan, dia slow, dia apa segala macam. Kadang itu kejutan-kejutan dari Norwegia itu bikin kita tuh deg-degan gitu kan. Bisa nggak ya? Ujung-ujung bisa kan gitu. Jadi kan saya bilang, Norwegia itu tidak bukan klub yang baru, apa segala macam. Enggak, kita bicara itu gaya permainannya, ya kan. Pola statistiknya itu yang saya senang gitu kan. Walaupun bikin kita deg-degan, apa segala macam. Tapi kejutan-kejutan dia itu wow gitu kan, tak terduga gitu kan. Dia bisa bikin lawan itu bisa ya gimana gitu ya kan. Jadi ya itulah teman-teman ya, buat teman-temanku juga yang ada di seputaran Sanoba ya kan, buat Mili. Ya selamat atas Norwegianya ya. Tapi itu sudah ya teman-teman ya, sudah semuanya sudah berlalu ya. Intinya kan kita semua sama-sama menikmati kebahagiaan yang ada kan gitu ya. Kalau menang itu udah hal biasa ya teman-teman, jujur aja. Saya kalau lihat di Nabire, saya bandingkan dengan di luar ya kan, Nabire ini masih bagus teman-teman. Kenapa sih udah masih bagus? Karena ya supporter-supporter kita di Nabire ini semua menikmati Piala Dunia ini dengan hal yang positif. Kalau menang itu udah hal biasa. Baku gagu, baku sana sini tidak jadi masalah. Yang penting kita selalu bersaudara, ya kan? Kita selalu menjaga tali silaturahmi kita, gitu kan? Apapun itu, mau kalah, mau menang, mau baku ganggu model bagaimanapun, intinya kita harus bisa mengontrol emosi kita, ya kan? Nah, coba teman-teman lihat di luar-luar Nabire kan, banyak sekali cobaan-cobaan yang apa sih? Yang sudah kita lihat, ada yang sampai mereka berkelahi, sampai ada penghinaan membakar bendera apa segala macam. Ya seperti itu teman-teman ya kan. Nah, jadi saya bersyukur sekali kalau kita di Nabire ini ya semuanya masih baik-baik saja kan gitu. Namanya kalau menang itu udah biasa teman-teman ya kan. Saya saja teman-teman, saya ketika Jerman kalah itu, woi, orang ganggu saya sampai habis. Habis ya kan. Jerman kalah itu sampai mereka ganggu saya habis, tapi saya santai ya kan, slow ya kan, karena saya anggap bahwa ini cuma sebatas hiburan saja. Kalau menang kita baku ganggu itu sudah hal biasa ya kan, walaupun kadang emosi ini cepat membara gitu kan, tapi mau gimana lagi, kita berkelahi, kita baku ambil baku ini itu, kalau ada yang merugikan ya kasihan ya, orang di luar sana dapat duit, kita dapat menderita. Ya kan, dapat penderitaan kan gitu kan. Nah, jadi saya berpikir lagi, ya wajar-wajar aja kan, kalau menang baku ganggu itu udah hal biasa kan gitu ya kan. Nah, jadi itu yang selalu saya ingatkan teman-teman, bahwa ya mari kita anggap pesta Piala Dunia ini sebatas hiburan ya, baku ganggu apa segala macam silakan, tapi ingat tetap menjaga tali persaudaraan kita ya toh. Jangan gara-gara bola apa segala macam, jangan gara-gara perbedaan baku ganggu apa segala macam terus orang baku berkelahi, jangan bo saya. Intinya kacamata mama sudahlah pulang. Ya toh, betul kan tidak? Iya. Sampai tadi pagi sudah datang dengan pakai bendera Jerman untuk jemput teman-temanku yang berhasil pulang. Jadi itu sudah ya keunikan kita ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada 4 tahun lagi ya. Saya kalau saya bilang 2030 ini udah nggak lama ya kan. Waktu ini semakin cepat gitu kan. Jadi ya kita lihat aja kan, kita lihat ya. Jadi ya hati-hati aja lah teman-teman yang masih bertahan ya. Terkhususnya Argentina nih ya. Argentina ini karena belum dapat punya juru kuncinya ya kan. Dia kalau dapat pas dia punya yang angker punya, saya jamin Argentina menyimpan pak ya kan. Yang saya bilang teman-teman kemarin-kemarin kan, dari awal saya masuk menyiar apa segala macam, nggak pandang dulu mau bintang 3, mau bintang 4, mau bintang 5, kalau intinya dia bisa dikalahkan dengan lawan, pulang pak, itu aja. Karena tahun ini nggak menjadi tahun spesial untuk orang yang udah berbintang ya, sulit gitu kan, sulit banget ya. Kenapa ya? Portugal masih ada ya kan, Spanyol masih ada, Inggris masih ada, Prancis masih ada kan gitu. Nah, lalu kalau Argentina berangan-angan untuk mau menang, kayaknya sulit teman-teman ya. Sulit banget karena masih ada Norwegia, masih ada Maroko, masih ada Amerika Serikat gitu kan. Nah, masih banyak gitu kan. Jadi ini sulit sekali ya. Sulit sekali untuk ya, kalau saya mau bilang Argentina mau masuk final, partai final itu sulit gitu. Ya, jadi ya kita lihat-lihat aja ya. Apakah nanti dia berhenti di 8 besar atau di 4 besar kan gitu. Ya, cuma takut jangan sampai dia dapat yang angker punya. Kalau dia dapat angker punya, ya mungkin bisa sama seperti Jerman, Belanda, Brasil, ya kan? Bisa pulang. Gitu, ya kan? Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati, jangan anggap remeh lawan. Kalau anggap remeh lawan itu, lawan nanti kasih buktikan kalau dia akan jago gitu kan. Jadi ya sabar aja teman-temanku. Ya mari kita menikmati pesta bola ini dengan yang positif. Kalau menang sudah hal biasa ya, tapi tetap kita menjaga ya tali persaudaraan kita dan tetap memberikan sportivitas yang baik
1: ya mau apapun itu, bentuk apapun, yang baik maupun yang tidak baik, ya kita tinggalkan yang tidak baik, yang baik kita ambil. Oke?
0: Sip,
1: sip ya. Jadi jangan putus asa ya. Jangan kecewa ya, memang begitu sudah. Dan juga kemarin rasakan, Jerman kalah itu memang tuh rasakan sekali kawan. Apalagi kalau pas baku ketemu nih orang yang baku ganggu kuat ya. Wih mama sayang, itu bagaimana? Sakit tuh, iya ya. Nah jadi itu sudah, itu yang datang sebenarnya satu teman ya. Belanda sudah masak di belakang, Jepang sudah siapkan itu sayur bambu. Jerman siap untuk kasih alat transportasi untuk pulang makan siang. Jadi seperti itu teman-teman kan, sampai-sampai teman-teman jangan begitu kagak, sebenarnya tidak, intinya tempulang kawan, mari tempulang sama-sama. Jadi itu ya, jadi banyak teman-teman ya, beraneka ragam model gaya kita menikmati Piala Dunia itu banyak banget. Kalau di daerah Maluku ya, itu kalau menang mandi laut ya kan, nah itu boleh gitu kan, enak gitu kan, sama-sama happy, sama-sama menangis, sama-sama ya merasakan penderitaan pulang ya kan. Jadi itu ya, kalau di istri saya punya kampung ya, istri saya kan orang Ternate di Halmahera Selatan ya, Gane Timur ya, itu aja ke, tadi saya monitor mereka punya daerah sana ya, kalah ya mandi pantai gitu kan. Jadi supporter-supporter Brasil semua langsung turun pantai gitu. Jadi itu enak kan, keseruannya itu seperti itu, dinikmati dengan hal yang positif gitu. Baku ganggu ya silakan baku ganggu, yang penting ya itu sebatas hiburan, jangan diambil hati. Kalau diambil hati berarti anda nggak dewasa gitu kan. Kan ada orang gitu, pintar mengganggu orang yang kalah, tapi ketika dia kalah diganggu nggak mau gitu kan. Nah itu yang susah di situ teman-teman ya, orang-orang tipe kalau seperti ini jangan kamu bergaul dengan dia. Kenapa? Hidup dia nggak akan bahagia gitu. Dia tuh bahagia cuma mau di atas penderitaan orang lain, sementara dia pun penderitaan itu dia nggak mau dibikin susah gitu kan. Nah jadi itu yang sebenarnya susah, kalau kita memiliki karakter teman yang maunya dihujat, apanya maunya hujat orang tapi tidak mau dihujat orang lain gitu kan. Susahnya di situ teman-teman. Ya padahal itu kan cuma sebatas hiburan saja, baku bercanda ya silakan bercanda. Yang penting kan jangan sampai orang punya keretakan persaudaraan ini kan apa bermasalah gitu kan. Tapi ya itulah, saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Karena memang dari tetes saya pantau tuh memang wih seru juga ya. Saya telepon bapak mantu saya juga di kampung, wih sampai mereka mandi pantai lah ya kan, ada yang loncat ke kali lah gitu ya, wih seru sekali gitu kan. Saya juga mau gitu. Coba kemarin juga kalau ada Jerman gitu saya mau ya mandi pantai gitu ya, kalau loncat kan seru gitu kan, nggak apa-apa ya kan, namanya kita seru-seruan di Piala Dunia itu kayak gitu. Daripada kita stres, udah stres nggak punya duit, stres dikejar-kejar utang ya kan, terus dibawa tekanan batin ya, ujung-ujung gila lah gitu. Kalau ada pesta bola kayak gini kan seru-serunya kan enak gitu kan, kalau menang ketawa sama-sama, sedih pun sama-sama, emosi pun sama-sama gitu kan. Nah, tapi ingat, kita tetap harus bisa mengontrol semua itu supaya apa, semua terjaga dengan hal yang baik gitu ya. Nah, sekali lagi selamat ya teman-teman yang udah lolos ya, terutama para supporter Inggris ya. Saya ini curiga teman-teman ya, saya curiga ini kan Brasil udah kalah ya, pasti akan ada klub-klub lain ini. Akan banyak klub-klub yang abal-abal muncul nih. Banyak yang mendirikan klub-klub abal-abal nih untuk menguatkan diri ya. Aduh, biasa gitu ya. Siapa menang situ yang paling rame, nanti kalau yang kalah sepi gitu ya. Alasan nggak tahu gitu ya. Itu sudah ya, kalau supporter yang tidak sportivitas tuh kayak gitu ya, anggap ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau supporter yang sportivitas, kalau menang dia tetap mencintai klubnya, dan sampai kapanpun dia akan tetap memberikan yang terbaik untuk klubnya, dan dia tidak pernah pindah ke lain hati gitu ya. Tapi kalau supporter yang abal-abal, dia kalah tetap dia akan berdirikan klub yang lain, supaya apa, supaya dikatakan dia orang yang sportivitas kan, padahal teman-teman itu bukan salah satu sportivitas ya kan. Sportivitas kalau menang terima kenyataan gitu kan. Tapi itu sudah ya, kita mau bicara tapi terus sabar-sabar saja ya. Sabar. Jangan emosi gitu kan. Hatta pasti teman-teman kan di kantor dapat ganggu, di rumah pun di tetangga kompleks diganggu gitu kan, itu udah biasa gitu. Yang penting kita harus bisa mengontrol emosi kita, karena Martin juga pernah merasakan begitu kawan. Jerman pulang di 3-2 tuh Martin sakit, Pak. Karena apa? Di kantor diganggu, ke rumah kos juga, ke rumahku juga diganggu, ke rumah kakak pun juga diganggu, diganggu, Pak. Sayang gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Itu sudah seni-seni kita kan. Seni-seni kita kalau di saat pesta bola kan, Piala Dunia, pasti ada baku ganggu-baku ganggunya, tapi enggak apa-apa. Akhirnya yang ganggu-ganggu saya kan mereka pulang juga kan. Belanda, Brasil, pulang. Tadi saya WA Om saya, gimana Om, aman? Hati masih aman? Aman. Ada waktu konvoy nggak? Kalau ada ikut dong. Jadi gitu teman-teman, seni ya kan, seninya kita di situ kalau pesta bola. Yang penting kita tetap menjaga tali persaudaraan kita, eh. Nah, orang boleh beda pilihan, orang boleh baku ganggu, tapi ingat, jangan gara-gara bola, jangan gara-gara baku seduh, orang semua tara hidup bahagia. Ya, orang punya tali persaudaraan keretakan itu muncul, eh. Jangan sampai, eh. Tetap menjaga dengan baik. Baik, oke? Okay? Sip. Yo.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menjadi suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

waktu tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, pukul 17 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin saja saat sore hari ini sedang berolahraga. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua ya, dan tetap menjaga kesehatan kita semua dengan baiknya. Dan so pastinya teman-teman saya akan menemani Anda semua hingga nanti di jam 9 malam ya. Oke, okay, dan juga mungkin buat teman-teman baru balik nih dari tempat aktivitas menuju tempat tinggal ya, hati-hati saja ya di jalan ya, kurangi kecepatan Anda ya, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya, dan utamakanlah keselamatan dalam berkendara di jalan raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman-teman dimanapun Anda berada, kita cukupin dulu ya di Sore Cherry ya, dan juga di Taukako ya. Nantinya kita akan ikuti kemudian Tarim dan Azam Maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Nantinya saya akan kembali selepas Tarim dan Azam Maghrib untuk kita semua di ruang pendengaran kita semua ya. Nantinya di segmen yang selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita sudah ikuti kepada Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan waktu terus berputar, pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, kita berangkat di segmen yang selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Thank you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, CGD beberapa tempat lagi yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini ya masih tetap terhibur ya, dan masih tetap semangat untuk menyelesaikan tugas kantornya yang mungkin saja harus diselesaikan hari ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang masih apa nih, masih eksis ya dengan pekerjaannya, ya tidak lupa saya mengucapkan selamat malam, tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan di hari ini.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Sudah ada beberapa teman yang Martin hadirkan lagi ya di ruang pergerakan kita semua. Di pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya, kita cukupin dulu ya di sejajarnya kreatif dan sore ceria ya. Kita melangkah di segmen yang terakhir sebelum nantinya tepat di pukul 21 nantinya kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura ya. Nantinya ada yang mengikuti siaran berjaring yang misi live chat ya. Ya nantinya akan kita langsung relay ya, secara langsung kita bergabung dengan Pro 2 Jayapura ya. Kenapa teman-teman ya, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa Pro 2 Nabire sekarang kalau jam 9 malam itu ada perubahannya ya. Ya seperti biasa ada sesuatu dan lain hal, maka kami RRI Pro 2 Nabire agak sedikit berubah jam tayang ya, kurangi jam tayang kita juga ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Maka di setiap pukul 21.00 hingga 23.57 ya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 Nabire dipersori banget ya karena sesuatu dan lain hal ya. Jadi buat teman-teman ya, sambil menemani suasana Anda di jaga malam, masih Martin hadirkan musik-musik reggae mania, versi popnya ya, yang so pastinya yang bisa menghibur hati-hati teman ya. Apalagi buat teman-teman yang baru kalah ya. Aduh, itu sudah ya. Klub kesayangannya pulang kampung kan sedih banget ya. Oke, jangan sedih-sedih dong ya. Kan ada Pro 2 ya. Pro 2 yang masih menghibur Anda gitu ya. Oke guys ya, siapkah Anda berwoyo-woyo di malam hari ini? Di malam Selasa untuk kita semua ya. Ya saya berharap sih semuanya pada happy-happy aja ya. Anggap aja ya sebuah pertandingan itu merupakan hal yang biasa, namanya kalah menang. Kita harus sportivitas, harus bisa terima kenyataan. Ya, namanya baku gara apa segala macam itu sudah biasa, ya kan? Yang penting kita jangan apa ya? Jangan ambil hati gitu ya. Jangan baperan gitu. Aduh, kalau baperan gimana gitu ya. Hello, please deh. Hari gini masih bawa perasaan gitu ya. Jangan Martin, karena kita tuh fans banget gitu ya sama klub itu ya. Karena dia bintang 5, dia begini-begini. Aduh, please deh. Martin aja Jerman biasa aja gitu ya kan. Bintang 5 biasa aja gitu kan. Bintang 4 aja apalagi biasa aja gitu kan. Santai aja ya. Namanya Piala Dunia itu ya, setiap pertandingan kalau menang itu udah biasa gitu ya. Yang gak biasa itu kalau kita cepat emosi gitu ya, susah move on gitu ya. Aduh hari gini ya, biasa aja, masih ada 2030 coy ya kan. 2020 apa 2030 itu udah gak lama ya kan. Pokoknya kalau udah masuk ke Liga Eropa ya kan, terus pokoknya ya Copa Amerika gitu ya, itu udah gak terasa teman-teman ya. Namanya Piala Dunia itu udah gak terasa gitu. Jadi santai aja teman-teman, jangan terlalu terbawa suasana ya kan. Saya tahu teman-teman pasti belum bisa terima kenyataan ya kan, masih emosinya masih belum bisa dikendalikan, karena mungkin ya setiap kali teman-teman datang ke rumah ganggu-ganggu gitu ya. Hey, Brasil berapa ya? Aduh ya, katanya bintang 5 ya kan. Tahun ini bawa pulang bintang 6. Ternyata pulangnya di tanggal 6 gitu ya. Udah biasa aja ya kan. Menyikapi segala sesuatu canda tawa itu dengan hal yang positif aja. Anggap aja itu sebatas lelucon sesaat ya kan. Tapi ya itu, jangan sampai ke bawah perasaan. Kalau ke bawah perasaan itu yang sulit ya kan. Apalagi kalau kita tipikal orang yang apa ya, saya susah atau mudah tersinggung gitu ya. Apalagi kalau ya kita orangnya tipikalnya kalau orang kalah suka ganggu ya kan, tapi ketika dirinya kalah diganggu nggak mau gitu ya. Aduh, ini yang parahnya seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ada tipikal teman-teman seperti itu, saya cuma bilang jaga jarak ya kan. Jaga jarak aja ya. Oke, untuk meredam semua suasana di malam hari ini ya, dengan kekalahan yang mungkin belum bisa diterima dengan kenyataan ya kan, karena saya tahu pasti teman-teman kalian pasti akan datang ke rumah ganggu-ganggu kalian. Gimana tuh, kita woyo-woyo dulu ya. Oke, sip. Oke, kita hiasi ruang pendengaran Anda dengan Black Melanesia dengan Stuck With You, spesial buat Anda dengan terbawa untuk kita di malam hari ini. Woyo woyo.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Twenty full of song, yeah, brown skin, yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Penabire Popotonya, tempat tak terasa kebersamaan Martin harus undur diri dulu ya di ruang pendengar kita semua, dan nanti kita akan jumpa lagi ya di esok hari. Masih di jam yang sama ya. Jadi buat teman-teman, thank you banget ya yang selalu setia mau mendengarkan siaran kami ya melalui audio streaming maupun aplikasi RRI Play Go ya. Yang seperti RRI Digital ya. Oke, yang sepastinya selamat malam, selamat berapa jam untuk kita semua, dan apabila masih ada kekurangan, mari kita minta maaf yang sebesar-besarnya buat Anda semua. Edisi siaran 6 Juni 2026.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik,

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Nyala. Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, okay. Drum. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabar ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita nih?
2: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet atau mana?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa ini? Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak yang diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan.
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya bener.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
5: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misalnya.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
5: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
2: November.
0: Oh, baru
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita emang baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa? Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep,
3: gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh, biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu orang.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Okay.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah,
2: ya,
0: bener.
2: Gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Tolles Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu enggak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: que tem.
1: Music Life Chat!
2: Ok, mas ideia melzinha, bazinha, barão sama romansa.
3: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa, berjudul Penulis Lagu.
2: Penulis Lagu.
3: Wow, menarik nih ya.
2: Ini tadi gue lihat-lihat, katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil, bener apa enggak?
4: Enggak diwakili kali ya, bahasanya diwakili.
2: Diwakili.
3: Diwakili.
4: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
4: Oke. Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
2: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bunti. Angkat kaki?
3: Jangan dong, susah. Ribet. Sabun ntar dia.
5: Apa, gimana?
2: Berarti lu semua yang nulis dari enggak, lagu di sini ya?
5: Enggak semua sih, most of all aja.
3: Oke. Okay.
5: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
2: 4, oke.
5: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
2: Oke.
5: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah. Kayak gitu.
2: Okay.
5: Kayak ada di track judulnya Abu-abu.
2: Hmm.
5: Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu.
2: Hmm.
5: Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung.
2: Hmm.
5: Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
2: Yeah.
5: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, belum lagi kenapa ya? Ada worry. Padahal nggak tahu worry kenapa gitu.
2: Yeah.
5: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
6: Yeah?
5: Yeah. Hal-hal sehari-hari lah.
6: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
2: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Mana? Kemarin?
6: Menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
2: Berarti lirik dulu ya?
5: Oh iya, tahu.
2: Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
6: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
2: Oh benar.
4: Sebenarnya emang back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
5: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
3: Oke.
2: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
2: Wow.
3: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
6: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
2: Oke.
6: Simple, that's it gitu.
2: Tapi berujungnya tetap selesai.
6: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
2: Wah.
5: Nantinya kapan nggak tahu.
2: Ini kayaknya romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
3: Iya.
2: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
6: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
3: Daripada nanti ya.
2: Teman-teman berdua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
5: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
2: Yeah.
5: Itu juga cukup ups and down, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga ada, yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip-dutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. itu kita belokin lagi orang ini mau yang mana gitu.
2: Yeah.
5: Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
2: Oke.
5: Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
2: Ya. Mm. Itu
5: sih. Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
2: Ya. Mm.
5: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
2: itu
5: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
2: Oke. Okay.
5: Itu yang kita kaget gitu, kaget. Bener-bener. Kaget positif ya.
2: Ya.
5: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
2: Kira-kira gimana?
5: Ayam. Aduh, kirain.
2: Kaget.
3: Oh. Kaget. Jangan.
5: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
2: Oh iya juga,
3: apa?
5: Bule latah enggak ada sih.
2: Lara.
3: Lara.
5: Oh my god.
2: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
6: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
2: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
6: Malam.
2: Pas 7 bulan itu jalannya. Kayak misalnya yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
5: Enggak sih. Itu tuh
2: langsung
5: candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja.
2: Terus
5: gue kirim ke anak-anak kayak udah bu.
2: Menarik.
5: Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
2: Itu sih.
5: Karena kita indie.
2: Ya.
5: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
4: Iya. Apa gitu?
2: Iya.
5: Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
2: Oke. Okay.
5: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
2: Ooh.
5: Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah.
2: Yeah.
5: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
2: Yeah.
5: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
3: Oh, seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
2: Seru. Inilah emang harus bebas gitu.
5: Yes.
2: Kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
5: Benar.
2: Ya boleh diatur, kalau pang diatur jadinya apa?
3: Gak tahu juga, bukan pang no ya.
2: Jadinya pang kisbra.
3: Pas kibra.
2: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
3: Lumayan ya.
2: Izin pakai ntar.
5: Oke, boleh.
3: Pang kisbra ya.
2: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
3: Ya,
2: selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: Empat MV.
2: Wow, gokil. Wow.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Betul. Video ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya, teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan, karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: ya. Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya.
1: Oke.
0: Sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh. Right in the moment itu gitu, karena itu kan nggak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
2: Jadi harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh, wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
0: lah. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue udah datang. Daripada gak datang.
0: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo
0: ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B. Makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti.
0: Karena
3: gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Mempermudah
4: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal jerninya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Sekarang sih gampang, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja, gue nggak suka ya nih.
0: Iya sih. Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan, hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca liriknya.
4: Ada masif natural tuh kan, jarang orang ini.
0: Bener.
3: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan.
4: Tahu-tahunya kan di antara kalian
1: sama. Bener. Jangan yeah, rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya guys.
0: Ya wajib kalau IP dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Bener-bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya rasta gitu kali. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
4: Oke. Kita pemain gitu.
0: Benar. Jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Ini
0: kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
3: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke.
4: Emang apa tidur?
3: Iya.
4: Bukan itu.
2: Orang tuh kan ke bioskop.
4: Gantung ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan

0: gimana menurut
1: sepakat dari mana nih
2: viral berapa yang
3: gue beda-beda
0: viral berapa misalnya sebesar
4: sebesar gar-
0: sebesar garam dan madu deh.
5: Kalau dari gue sih mungkin viral nggak bukan nggak penting tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
5: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
0: Yeah.
2: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kan.
2: Yes.
0: Betul. Oke, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya ya.
2: Gokil.
0: Nanti habis ini pastinya apa?
5: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Benar.
0: Oke, deh habis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ.
2: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC.
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kenapa kita bakal main ya di SCBD lusa?
1: Iya, bisa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa

0: S-nya 2.
1: Romance S-nya 2 titik underscore.
2: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
4: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
4: Namanya follower
2: dulu. Ya langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari.
4: Saya kadang kawannya boleh.
0: Mau.
4: Akun Noel Shop-nya boleh.
2: Aduh.
0: Akun aja. Jangan. Mau enggak tadi swipe up? Bisa swipe up.
4: Oke okay, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya tentunya ya.
4: Oke. Okay. Abis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih Joki. Dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
0: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
4: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
4: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia, Romansa!

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
0: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
0: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
0: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
0: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
3: Music Live Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Yes, kita ketemu lagi buat temenin kamu di hari Senin ini ya.
1: Bener, di hari Senin enaknya itu dengerin lagu ya kan, sambil rebahan di kamar ya kan, sambil santai, sambil makan malam mungkin buat makan malam ya kan.
0: Atau kamu lagi on the way nih, lagi on jalan, kita pasti nemenin kamu juga pastinya pulang ke rumah.
1: Yoi, pokoknya itu bakal seru-seru di malam hari ini. Dan nanti bakal juga ada request ya jam 10 ya.
0: Betul, jadi pastinya di persiapkan aja kira-kira mau didengerin lagunya apa. Tapi nanti di jam 10 ya,
1: yes, tahun
0: 2 ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu, kamu bisa ikutan juga langsung merapat di 0811-800-105.
1: Alright, atau bisa langsung merapat di Instagram Produ FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @iprodufmjkt.
0: Lagu pertama ada Jingga dari Fatin yang bakal air buat kamu teman Produ. So please enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Pro 2 Jakarta.
1: Dalam antara kamu masih bersama sama Edi dan juga Rafa di malam hari.
0: Yes, teman Pro 2. Kita pengen ngobrolin soal salah satu film yang kayaknya bisa jadi wishlist kamu ditonton di weekday ini ya, yang masih liburan ya.
1: Benar. Karena emang dia masih tayang juga ya di bioskop ya.
0: Iya, karena film ini menurut gue worth it banget buat ditonton, teman-teman.
1: Kenapa tuh?
0: Ya itu adalah Obsession.
1: Oke.
0: Jadi Obsession ini adalah salah satu film yang dibikin sama Curry Baker dan juga temannya, gue lupa. Jadi dia tuh aslinya YouTuber, cuy.
1: Oh iya.
0: YouTuber. Bikinnya skit-skit gitu. Video-video yang lucu-lucu. Ada juga video dia yang serem gitu kan. Nah, dia akhirnya bikin project film ini dengan budget yang sebenarnya cukup murah untuk budget film. Yaitu 12 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Cuman itu doang.
1: Bener.
0: Dan akhirnya dia bikin dengan cerita yang bagus apa segala macem. Terus juga actingnya bagus banget. Dan kalau misalkan ditonton juga banyak yang bilang 10 out of 10 juga gitu.
1: Iya, benar-benar. Karena ya banyak juga maksudnya yang teman-teman gue atau mungkin ulasan-ulasan di web gitu atau di TikTok juga bilang kalau film ini sebagus itu gitu kan.
0: Bahkan di Rotten Tomatoes dia mendapatkan nilai 94%.
1: Wah, ini tinggi banget sih.
0: Tinggi banget
1: karena setahu gue Rotten Tomatoes tuh cukup
0: kejam,
1: cukup kejam kritiknya tuh. Karena emang di situ yang menilai adalah kritikus.
0: Iya
1: kan?
0: Dan pokoknya tadi modalnya itu cuma 12 miliar rupiah atau 750 ribu dolar. Sekarang keuntungannya dia mendapatkan 300 juta US dollar. Triliun berarti, 3 triliun.
1: 3 triliun, wow, itu udah berkali-kali lipat ya.
0: Iya,
1: untungnya ya.
0: Di rupiah kan berapa sih? Coba gue penasaran tepatnya banget tuh berapa. Wah, 6,6. Iya, dolar udah tinggi ya. 6,6 triliun.
1: Gokil. Tapi emang seword itu ya.
0: Iya.
1: Ini
0: harus wajib banget nonton sih teman Pro 2. Terus habis itu akhirnya tadi pokoknya bercerita tentang ada salah satu mainan yang kalau dipatahin lu bisa nge-wish atau minta permohonan apa aja gitu.
1: Oke.
0: Dan dia dia nge-wish kalau ada satu cewek suka banget sama dia. Akhirnya ya itu plotnya. Jadi si cewek ternyata suka banget. Jadi lebih keserem jadinya.
1: Terobsesi ya. Oke, berarti ini ceritanya dari maksudnya di Karang sendiri.
0: Karang,
1: sih, itu berarti ya?
0: Enggak, bukan dari threads Twitter, bukan.
1: Bukan dari Reddit juga.
0: Bukan, nama-nama. Gitu teman-teman. Jadi wajib ditonton ya, Obsession.
1: Yes.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam masih bareng sama Edir dan juga David di malam hari ini ya.
0: Kalau ada satu film yang bisa lo tonton berulang-ulang, film apa, Dit?
1: Kalau gue yang pengen gue tonton berulang-ulang adalah The Expendables sih kayaknya.
0: Oh, Expendables bisa tuh.
1: Iya, tapi kan salah satu aktornya udah gak main film sekarang.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan.
0: Terus kalau gue sukanya sih kayaknya either Rush Hour, gue okay, suka banget. Bener. Terus abis itu Fast and Furious juga suka.
1: Fast and Furious seru sih.
0: Tapi Fast and Furious udah kayak Avenger sih sekarang sih. Udah terlalu di Avenger kan mas.
1: Dia sekarang udah F berapa sih?
0: Dia udah 10 kemarin terakhir.
1: Waduh.
0: Tapi ini juga mau akan ada lagi nih yang baru.
1: Oh iya, gokil sih.
0: Jadi yang baru itu katanya endingnya,
1: oh, wow.
0: Selesainya udah.
1: Menarik, menarik.
0: Jadi udah akan ini juga udah baru dikonfirmasi nih sama Vin Diesel langsung. Kalau misalnya Fast and Furious 11 itu udah dikonfirmasi mulai syuting dengan Bro 2.
1: Wow, ya dan nanti kita bakal bahas lengkapnya ya teman Bro 2 ya.
0: Yoi, selain satu ini jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Suara nyamuk ya.
1: Kok nyamuknya, nyamuknya ngebut?
0: Soalnya minumnya bukan darah tapi diesel. Oke, tapi kita tadi ngomongin soal Fast and Furious 11 gitu.
1: Bener, ya. Bener-bener. Ini yang katanya udah mulai syuting kata Vin Diesel ya.
0: Betul.
1: Karena dia di sini jadi Groot ya.
0: Bukan. Bukan ya. Jadi Triple X.
1: Bukan lagi.
0: Oke, jadi Vin Diesel dia baru aja ngepost di Instagramnya. Dia bilang makasih lah kepada seluruh pencintanya Fast Furious gitu ya. Fast and Furious mania.
1: Mantap.
0: Katanya udah resmi kayak thank you udah nungguin nih 3 tahun sejak Fast and Furious 10 keluar gitu kan.
1: Benar.
0: Dan akhirnya dia balikin kamera, ternyata dia lagi ada di lokasi syuting.
1: Waduh, ini spill nge-spill banget ya.
0: Spill banget. Dan pokoknya ini udah ada Luke Hobbs, terus habis itu juga udah ada si siapa sih namanya? Siapa yang botak?
1: Aduh, gue lupa lagi namanya. Ya itulah ya, lo tau lah ya.
0: Iya, itulah pokoknya. The Rock.
1: Dwayne Johnson.
0: Dwayne Johnson juga.
1: Oh, gue kira yang ini yang satunya.
0: Bukan. Oh, Dwayne Johnson ya. Bakal balik lagi. Jason Statham juga bakal balik lagi. Pokoknya bakal balik semuanya, teman Pro 2. Dan ini bakal dijadwalkan tayang di 17 Maret 2028.
1: Masih 2 tahun lagi ya. Karena emang baru mulai syuting. Tapi ini berarti film lagi ya. Karena kan kemarin sempat ramai ada yang bilang bakal jadi series kan.
0: Iya, udah deh. Pusing. Series aja biar lama, tapi enggak, ini udah film.
1: Ya,
0: jadi ini akan menjadi film terakhir juga katanya.
1: Benar-benar ya, udah ditungguin kira-kira plotnya akan seperti apa nanti endingnya dari ini ya sequel Fast and Furious ya.
0: Gue punya feeling kayak Brian bakal balik lagi sih.
1: Wah, gimana caranya tuh pakai AI?
0: Pakai adeknya bisa jadi.
1: Oh ya bisa.
0: Soalnya
1: sih.
0: dia karakter penting gitu.
1: Bener sih, bener.
0: Bisa sih kayak balik lagi.
1: Bener, dan itu legend sampai sekarang pun orang-orang juga masih pada tahu ya.
0: Betul, sama Bro 2. Gimana kalau lu ada konspirasi atau apapun lainnya bisa kasih tahu di kita di 0811 8105.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jangan lama-lama sih bareng sama Edi dan juga Davi.
0: Masih ya, masih ditemani sama kita berdua yang bakal ngomongin soal bola nih, teman.
1: Wih, seru. Piala Dunia sekarang udah masuk ke babak 16 besar, Vey.
0: Udah resmi semuanya, udah dapat ya?
1: Udah, beberapa match juga udah terselenggarakan kemarin ya, hari.
0: Wah, ini juga kemarin gue belum sempat ngobrol sama lo juga tentang ini Argentina versus Cabo Verde.
1: Oh iya, lagi
0: seru banget coy.
1: Itu kacau sih, itu ramai banget sih.
0: Itu menurut gue kalau misalkan ketemunya bukan Argentina tapi tim yang lain, lolos itu.
1: Iya benar.
0: Gokil sih
1: karena emang sampai extra time, tapi akhirnya Argentina bisa menang. Bener. Ya sampai ke adu penalti. Kayaknya kalau ke adu penalti Cap Verde yang menang deh.
0: Iya, sumpah. Iya sih kata gue sih. Terus pertandingan lainnya ada Norway versus Brazil ya.
1: Yes, ini di 16 besar.
0: Yep.
1: Di mana Erling Haaland bisa mencetak 2 gol.
0: 2 gol di menit 79 sama 90. Neymar sempat penalti ya.
1: Yoi,
0: di menit 90 plus 10.
1: Dan menjadi gol Neymar terakhir untuk timnas Brazil ya. Karena dia langsung mengumumkan pensiun.
0: Sampai nangis-nangis tuh, lucu banget sih. Teman Pro 2.
1: Benar-benar. Dan yang gak kalah rame, pertandingan tadi pagi juga ada England melawan Meksiko.
0: Oh, England menang ya.
1: England menang 3-2. Tapi Gerald Guansah dapat satu kartu merah ya.
0: Oh iya benar. Terus Bellingham 2 gol sama Kane penalti juga ya.
1: Yoi.
0: Wah, keren banget sih tuan Pro 2 sekarang udah masuk ke 16 besar, semakin kecil lagi. Berarti tim-timnya siapa aja tuh?
1: Timnya masih sebenarnya 16 besar masih berlangsung. Nanti malam juga ada pertandingan yang seru banget. Spanyol versus Portugal.
0: Portugal.
1: Kemudian di jam 7 pagi ada Amerika Serikat lawan Belgia.
0: Ada
1: Argentina melawan Egypt.
0: Ush.
1: Di jam 11 malam ya.
0: Swiss Kolombia ya ini juga ya, tapi hari Rabu.
1: Betul. Habis itu lanjut deh ke quarter final.
0: Wah, gokil teman Bro 2. Kira-kira jagoan lo udah lolos juga atau jangan-jangan udah kalah ya?
1: Aduh, gue jagoin kiper Cap Verde deh. Posisinya.
0: Umur 40 tahun masih. Yoi, bro. Jago banget coy.
1: Bro. Dia jadi follower kiper terbanyak di dunia.
0: Iya, bener. Terus habis itu juga kemarin sempat pemain Cap Verde foto bareng sama Messi.
1: Iya, bener. Bener. Nungguin kan dia yang habis interview ya. Kan.
0: Respect. Oke, kalau gitu share ya langsung di 0811 atau 0805 teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yoi, salah satu film yang akhir bulan ini akan tayang itu adalah Spider-Man kan?
1: Yes, benar. Yang sebelum, katanya masih dirahasiain ya. Bener. Musuhnya siapa padahal?
2: Bener.
1: Padahal udah keluar trailernya gitu.
2: Bener.
1: Tidak sengaja di, si Tom Holland ngebocorin.
2: Ya, salah.
1: Tapi katanya, ini ada rumornya yang semakin kencang lagi.
2: Mm-hmm.
1: Itu adalah si aktor umur 70 tahun ini.
2: Bener.
1: Bakal balik lagi menjadi. Jadi Green Goblin ya itu adalah
2: Willem Dafoe.
1: Yes, betul banget sama Bro 2.
2: Ini jadi apa ya, Green Goblin pertama kali berarti ya.
1: Iya,
2: yep. Yang diperanin oleh Willem Dafoe di Spider-Man 1 dan 2.
1: Yes,
2: yeah.
1: Ini bakal balik lagi di Doomsday ini katanya.
2: Avenger Doomsday katanya. Doomsday itu akhir tahun ini.
1: Iya, yeah. Soalnya kan yeah, kemarin di No Way Home juga ada kan.
2: Bener.
1: Tapi ceritanya dari dimensi lain. Nah, gue gak tahu nih apakah ini dari dimensi sendiri atau segala macem gitu.
2: Bener-bener. Ya, tapi ini masih rumor teman Bro 2.
1: Iya, yep.
2: Tapi kabarnya sih kan yang paling kenceng adalah dia muncul di Avenger Doomsday.
1: Doomsday, oh.
2: Plot twistnya adalah, huh? Salah satu villain utama di Spider-Man nanti adalah Shopping Goblin.
1: Wah.
2: Gimana menurut lo?
1: Gimana ya?
2: Karena kan masih dirahasiakan.
1: Iya, benar iya kan? Lagi. Tapi ya gue gak tahu, mungkin Robert Downey Jr-nya yang jadi Dr. Doom, dia butuh bantuan Green Goblin.
2: Oh bener sih.
1: Itu bisa jadi tuh, ngambil bisa dari jadi universe lain lah.
2: Bisa jadi
1: macem.
2: Bisa
1: ya,
2: jadi.
1: Kita tungguin aja ya musuhnya siapa. Kalau gue sih kayaknya musuh utamanya Venom sih.
2: Aduh iya sih.
1: Kayaknya udah bisa gua, tuh.
2: Udah gue iya
1: Venom
2: sih.
1: Venom juga.
2: Itu paling masuk akal sih. Karena ya kalau kan? Green Goblin agak loncat jauh lagi.
1: Ah iya. Dan William Dafoe udah 70 tahun coy.
2: Aduh.
1: Ya udah kasih tahu kalau misalkan lo punya teori-teori teman berdua di mana?
2: Di 08118.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas. Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mendekati jam 10 malam seperti biasa ya, lu tahu harus ngapain teman Pro 2.
0: Yes, dan pastinya lu bisa juga cerita-cerita di hari Seninnya. Mau ngapain aja ya teman Pro 2 ya.
1: Mungkin ini jadi Senin yang membahagiakan buat lu, atau mungkin not a good Monday ya.
0: Iya, atau jangan-jangan ya luar biasa sekali gitu
1: Seninnya. Nah, boleh lah ya cerita ke kita di 0811-801-05 teman Pro 2.
0: Pastinya jangan lupa juga buat ke Instagram di @pro2fmjkt, dan bisa juga live chat kita juga ada di RRI Digital, bisa di download di App Store dan juga di Play Store.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Habis ini, ini saatnya buat kamu, teman berdua, buat mainin lagu favorit kamu di playlist. Karena nanti di jam 10 ada apa?
1: Ada Brodo Hitlist malam, teman berdua, bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi buat lo semua yang pingin lagu favorit lo di play di malam hari ini, boleh banget ya.
0: Yap, langsung merapat aja dari sekarang, bisa di 0811-8105. Nanti gue puternya di jam 10 pastinya.
1: Alright, tapi kalau lo mau ngetap tempat, boleh deh. Lagu ya, dari sekarang ya.
0: Betul, pokoknya kita masukin aja yang mepet-mepet mah gak apa-apa. Oke, okay, so silakan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.